woro di remeda ko jang boleh gere ni mau kar wario di umon ere mau ani mau lo ko bicara ya rayo.

kalau ini aku bawa bingung. Kamu harus buruk yang aku pura. Jangan lupa kamu kau ini. Sudah kamu ayo bingung. Kamu harus berbuk ya. Mau jangan jauh di tek bingung. Kau aku ada yang bingung. Pian arbera aku. Aduh aku ini bukan. Eno. Jangan cala-cala keluar kalau gitu.

Ini warung ini pun. Yang ini warung kami kau yang kami jalan kami tiri yang ini wayung. Kau ni kau kami mumu tak kau kuning yang ini dan orang timu bala. Kau ya. Mana ya? Hendak kami cakap bagai warung kau itu re. Mana ini kau ni dengan siapa warung ini kau siapa bagaimana? Kau ya. Itu siapa sih yang warung ini kau turun kau kami? Ini.